0: macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Turkhain Mudlar LCME,
3: dengan tema akhlak yang runtuh dari durhaka hingga pembunuhan.
2: Ya, Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustaz Turkhain.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
3: Alhamdulillah.
2: Ustaz, hari ini tema kita adalah akhlak yang runtuh dari durhaka hingga pembunuhan nih Pak Ustaz.
4: Iya.
2: Nah, ini kalau kita bicara mengenai pembunuhan, terus kemudian juga durhaka, itu kan salah satu juga yang termasuk dosa besar ya kalau dalam Islam ya Pak Ustadz. Nah, dari fenomena yang terjadi juga belakangan ini nih Pak Ustadz, ada sering mungkin kita lihat di pemberitaan gitu ya, anak yang durhaka hingga tega membunuh orang tuanya gitu ya. Bahkan mungkin juga anak-anak yang bisa dikatakan durhaka kepada orang tua, yang menginginkan sesuatu di luar batas kemampuan orang tuanya, sehingga kemudian memaksa orang tuanya melakukan sesuatu yang juga
3: tidak seharusnya
2: begitu ya Pak Ustadz. Bahkan kemarin ini baru banget ya, semalam saya baca sebuah artikel di media sosial itu Pak Ustadz, ada seorang ibu yang rela menjual rumahnya demi bisa menikahkan anaknya dengan pesta mewah. Lalu kemudian setelah selesai pesta pernikahan, si ibu tinggal di sebuah gak layak disebut rumah sih sebenarnya, gubuk gitu ya, di sebuah gubuk dengan lantai tanah Pak Ustadz, bahkan hanya ditutup terpal saja begitu ya gubuk ini Pak Ustadz. Ini kan sesuatu yang sepertinya berlebih-lebihan gitu. Yang tadinya punya rumah, ngebelain bikin pesta gitu ya buat pernikahan anak, tapi justru malah kehilangan, selepas itu jadi kehilangan harta yang sudah dimiliki Pak Ustadz. Nah, hal semacam ini kan sepertinya sesuatu yang
3: kurang pantas gitu ya Pak, dilakukan oleh seorang anak gitu ya.
2: Nah, dari tema kita pagi hari ini Pak Ustadz, mengenai akhlak yang runtuh, apa yang ingin kita soroti nih Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Turkhain.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya pembawa yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang yang dimuliakan Allah, hari ini kita hidup di zaman yang sangat mengkhawatirkan. Banyak manusia kehilangan akhlak dan rasa kasih sayang. Kadang kasih sayang itu kalau sudah hilang, maka bisa menjadikan seorang itu lupa dengan segala-galanya dan juga berdampak pada perbuatan yang membahayakan orang lain. Bisa saja anak tega membunuh orang tua, saudara saling menyakiti, manusia murah, mudah marah, mudah menghina, mudah mendzalimi, bahkan tanpa rasa bersalah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rusaknya akhlak tentu berawal dari rusaknya hati manusia. Allah melihat hati manusia. Karena Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalbu." Ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Artinya ketika manusia diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jika kemudian tidak dijaga, tidak dirawat, sah saja yang tadinya baik jadi tidak baik. Itulah kenapa kadang kalau sudah rusak, maka Allah cabut semua kenikmatan yang ada pada diri manusia. Nah, salah satu atau di antara tanda-tanda hati yang rusak tentu adalah seorang itu menjauh dari Allah. Tidak bersentuhan dengan pedomannya Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian dia selalu ringan dalam melakukan kesalahan, ringan dalam melakukan dosa. Ujung-ujungnya adalah dia kasar kepada orang tua, hilang rasa malu, mudah marah dalam dan dendam, senang menyakiti orang lain, tidak takut azab Allah. Padahal Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Apa ini melakukan Allah? Durhaka kepada orang tua tentu adalah dosa besar. Di zaman sekarang banyak anak berbicara kasar pada orang tua, mentak, mempermalukan, bahkan menyakiti mereka. Padahal ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Ridha Rabb fi ridha al-walid wa syahad al-rabbi fi syahad al-walid. Ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah tergantung murka orang tuanya. Fala takullahuma ufin wala tanharhuma wa kullahuma qulan karima. Janganlah engkau mengatakan ah kepada keduanya. Dan jangan mentak mereka, ucapkanlah perkataan yang mulia. Perkataan atau kalau berkata ah saja dilarang, bagaimana dengan memukul, bagaimana dengan membunuh? Oleh karena itu, ini menjadi penyebab anak durhaka. Nah, di antara penyebabnya adalah tentu ya lemahnya iman, imannya hati nurani, salah pergaulan. Mungkin karena melakukan hal-hal yang salah di dalam pergaulan karena sering melihat kekerasan misalnya, dan kemudian juga kurangnya pendidikan agama sehingga nafsu dan emosi tidak dikendalikan, kurang bersyukur tentunya kepada orang tuanya. Nah, apalagi kemudian terkait dengan pembunuhan, sekarang banyak fenomena yang kerap kali kita dengar, kita saksikan, bahkan kita mungkin melihat sendiri. Hal-hal yang sangat biasa seorang anak misalnya tega membunuh orang tuanya dan sebagainya. Padahal ini adalah dosa yang sangat besar. Hari ini nyawa manusia seakan murah sekali. Sedikit bermasalah, dia bunuh, dia aniaya dan sebagainya. Padahal dalam Islam membunuh satu jiwa sangat besar dosanya. Apalagi dengan orang tuanya. man qatala nafsan mukhari' nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Rasulullah bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Mengapa manusia tega membunuh? Ya tentu tadi karena imannya lemah, hatinya sudah gelap, emosi tidak dikendalikan, tentu jauh dari Allah dan hidup tanpa takut dengan Allah. Nah, oleh karena itu ini menjadi fitnah air zaman. Fitnahnya apa? Hilangnya kasih sayang. Kalau Allah sudah cabut kasih sayangnya dari sisi manusianya, maka manusia bisa menjadi hewan yang sangat puas sekalipun. Rasulullah telah mengabarkan keadaan manusia di akhir zaman. Beliau bersabda, "La takumus sa'atu hatta yuqtharul harju." Kiamat tidak akan terjadi sampai banyak terjadi arhat al-harju. Para sahabat bertanya, apa itu harju? Beliau menjawab, al-qatlu al-qatlu, pembunuhan-pembunuhan. Hari ini manusia mudah marah. Sedikit tersinggung langsung benci, sedikit masalah langsung viralkan, sedikit kecewa langsung mutuskan silaturahmi. Kasih sayang mulai dicabut. Rasulullah bersabda, man la yurham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi ini yang menjadi fenomena akhir zaman yang harus kita antisipasi. Jangan sampai Allah mencabut rasa kasih sayang seorang manusia. Rasa kasih sayang, rasa belas kasihan manusia. Kalau dicabut oleh Allah, artinya karena disebabkan oleh lalainya manusia kepada Allah, itu sangat berbahaya. Siapapun bisa diterkam, siapapun bisa dilakukan kejahatannya. Karena tadi manusia sudah tidak punya hati. Apa yang dimulakan Allah? Oleh karena itu penyebab utama runtuhnya akhlak tentu adalah jauhnya dari agama. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an itu memberi petunjuk kepada yang jalan yang lurus. Rumah tanpa Al-Qur'an mudah dimasuki setan. Kemudian juga lalai menjalankan prinsip agama. Padahal kan salat mestinya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kalau orang yang tidak pernah sholat, tentu dia punya indikasi-indikasi sudah keras hatinya. Kemudian tentu adalah pergaulan, di mana pergaulan yang sangat luas sekali itu akan mempengaruhi akhlak seseorang. Rajulu ala dini khalili, seorang tergantung agama temannya. Artinya jangan sampai kita salah pergaulan, karena itu justru akan merusak akhlak, etika dan perubahan pada seseorang. Oleh karena itu, dalam kondisi yang seperti ini, kita harus kembali, kita harus luruskan, kita harus rubah hati yang keras tadi menjadi lembut dengan cara kita mendekat dengan Allah, menjalankan agama dengan baik. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bang Gilang di Kerawang yang bertanya, Pak Ustadz. Misalnya, sejak kecil kita tidak diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandung karena alasan tertentu. Lalu kemudian setelah saya dewasa, kedua orang tua saya di mata saya terasa biasa saja. Tidak ada spesial, tidak ada ikatan batin. Dan cenderung saya lebih sayang sama nenek dan juga paman saya yang memang merawat saya dari kecil, Pak Ustadz. Apakah perasaan yang demikian itu membuat saya kemudian berdosa kepada kedua orang tua saya, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, karena lagi-lagi waktu dari kecil saya tidak dirawat oleh kedua orang tua saya, tapi dititipkan kepada nenek dan juga paman saya. Jadi gak ada ikatan batin lah begitu, gak ada rasa sayang, sehingga ketika dewasa pun terasanya biasa saja, Pak Ustadz.
0: Hambar.
2: Gimana tuh, Pak Ustadz?
1: Ya, Abang Mbok yang dimuliakan Allah, ya pada dasarnya setiap anak siapapun dia kan pasti punya orang tua. Ya, punya orang tua yang dia harus kenalkan. Karena kalau secara naluri, anak secara naluri orang, itu dia pasti akan kembali kepada yang pernah melahirkan, yang pernah dekat dengan dia. Kalau seorang ibu kan pasti otomatis, karena dia memang lahir dari rahim seorang ibunya. Otomatis anak dengan kondisi apapun, dia akan pasti merasakan ingin kembali dengan sentuhan seorang ibunya. Nah, kalau seorang bapak mungkin agak berbeda, tapi tentu ada secara naluriahnya manusia itu kan pasti akan bertanya dengan dirinya sendiri, artinya siapa orang tuanya, siapa ibu dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian bisa mendekatkan kembali seorang anak yang memang misalnya sudah tidak terawat oleh orang tuanya pada sejak kecil misalnya, itu adalah doa-doa. Ya, kecuali memang orang tuanya dengan sengaja memisahkan anaknya, mungkin agak jauh anak untuk mengingatnya. Tapi sepanjang orang tuanya itu terus menghubungkan kembali, anak tidak akan pernah jauh dengan orang tuanya. Nah, pada saat misalnya pada saat kebetulan anaknya ya sejak kecil tidak dirawat oleh orang tuanya, kemudian dia dirawat oleh neneknya, ya tentu secara manusia normatifnya mungkin dia dekat dengan siapa yang paling dia kenal. Ya, oleh karena itu tentu jangan sampai meskipun dia diasuh oleh neneknya, jangan sampai kemudian dia memutus ya kasih sayang secara naluriah seorang anak kepada orang tuanya. Itu yang berbahaya. Nah artinya ketika meskipun dia sejak kecil dilihat oleh neneknya, jangan sampai nenek itu tidak memberitahu, tidak memberi pengertian, memberi informasi kepada dia terkait dengan siapa orang tuanya. Itu yang sampai itu juga salah begitu. Nah persoalan nanti pada persoalan kemudian si anak ini sudah lama hidup pada neneknya, dia lebih sayang pada neneknya itu, tentu sayang sebagai orang yang memang mendidik, mengayomi dan sebagainya. Tapi juga jangan salah bahwa dia masih punya orang tuanya. Oleh karena itu, kalau toh sekecil yang merawat adalah nenek yang menyayangi, yang merawat, yang membantu, menghormat dan sebagainya, tentu ini tetap menjadi baik, artinya adalah amal besar di sisi Allah. Namun tetap selama orang tua kandung masih hidup dan bukan memerintahkan dengan maksiat, artinya Islam tak menganjurkan menjaga adab kepada mereka semampunya, artinya tetap saja harus kembali kepada orang tuanya, karena itulah tidak boleh memutus kepada orang tuanya. Ini soal bagaimana mendidik saja, jangan sampai kemudian tidak punya patokan, tidak punya cantolan, meskipun dia sudah dididik oleh orang tua, oleh neneknya, tapi dia harus diberikan pemahaman bahwa dia punya orang tua yang harus dihormati dan kemudian juga harus disayangi.
0: Baik, Pak Ustadz, tapi kaitannya dengan durhaka ya, ini kan kalau dalam Islam mungkin dikenalnya sama ukukul waliden gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, kalau kita sebagai anak, sejauh mana batas durhaka kepada orang tua? Katanya kan kalau misalkan kita membentak, mendiamkan, itu kan juga ya gak baik gitu ya. Bahkan sekedar mengucapkan kata ah katanya seperti itu kan, itu juga termasuk membentak katanya gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, sebenarnya sejauh mana Pak Ustadz kategori durhaka nih kepada orang tua?
1: Ya, Abang Mpok yang dimuliakan Allah, ya memang durhaka merupakan salah satu dosa yang besar ya. Karena kalau sudah dosa itu artinya sudah perbuatan yang buruk ya. Bukan hanya sekedar dampak dari perbuatannya, tapi dia hilang dari rasa hubungan seorang itu kepada orang tuanya. Nah, bahkan dalam Al-Quran disebutkan tadi bahwa kita mengatakan ah saja. Ah itu dalam artian mengabaikan, menolak, bahkan cenderung membenci. Nah, dengan kata yang sangat kecil saja, itu sudah termasuk golongan durhaka. Apalagi misalnya dia sampai menyakiti, sampai tidak menghormati, sampai tidak menyayangi. Itu artinya lebih dari kata ah. Ah itu ibaratnya kalau kita diperintah oleh orang tua, ah males ah itu. Itu saja tidak boleh, apalagi lebih menyentuh perasaan seorang tuanya. Itu sudah kategori yang kemudian durhaka. Artinya, kalau orang tuanya dengan perbuatan si anak, orang tua tersinggung, sakit hati, kemudian merasa tidak nyaman, itu sudah indikasi orang tua tidak ridho, begitu. Artinya sebaiknya jangan sampai orang tua itu dibuat dibuat kesal oleh seorang anak. Itu intinya seperti itu. Nah, tentu kalau di kehidupan sehari-hari tentu ya berbeda-beda tentunya ya, orang tua dengan kondisi yang seperti apa, mungkin dengan pengetahuan yang berbeda, pendidikan yang berbeda tentu juga akan mempengaruhi pola hubungan antara anak dan orang tuanya. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai orang tua itu tidak senang dengan kondisi anak-anaknya. Artinya bikinlah kebahagiaan dengan orang tuanya. Nah, jangan sampai kemudian berbalik, justru orang tuanya tidak punya rasa senang, sampai kemudian malah benci, itu berindikasi. Nah, oleh karena itu jangan sampai berbuat yang seperti itu. Itu kira-kira batasan yang bisa dipahami dari kata-kata yang paling ringan, kata ah saja dalam Al-Quran, tidak boleh membentak orang tuanya. Nah, kalau bisa justru sebaliknya, membuatlah senang orang tua, agar kemudian dia menjadi bahagia kepada orang tuanya.
2: Pak Ustadz, yang juga kerap kali terjadi di era sekarang ini adalah gap generation gitu ya, yang artinya orang tua di generasi boomers merasa bahwa pola asuh mereka yang terbaik, begitu ya, sehingga dipaksakan untuk diterapkan kepada cucunya gitu. Sementara sebagai orang tua merasa bahwa pola didik orang tua mereka enggak relevan lagi dengan zamannya, sehingga anak merasa bahwa ya zaman anak yang hidup zaman sekarang harus diasuh dengan pola asuh sekarang. Terjadilah konflik nih. Sering banget nih Pak Ustadz kalau di keluarga begitu.
0: Itu
2: ya,
0: zamannya ibu bukan zaman sekarang.
2: Zaman gitu sekarang ya, beda nih. Nah, jadi sehingga orang tua kemudian na'udzubillah min zalik mengecap anaknya sebagai anak durhaka. Ah, kamu emang anak enggak tahu diuntung, anak durhaka. Diajarin yang benar, ngurus anak begini gini gini gini. Iya kan? Ini hasilnya kamu dulu karena ibu didik begini, bapak didik begini, makanya kamu jadi kayak sekarang. Jadi seakan-akan kayak sikapnya anak untuk menunjukkan independensinya dia dalam berpikir jadi dianggap sebagai sebuah tindakan durhaka. Nah, bagaimana Pak Ustadz ketika misalnya seorang anak sudah dicap durhaka oleh orang tuanya, baik itu durhaka kecil maupun juga durhaka besar. Nah, untuk bisa bertobat lah atau setidaknya memohon ampunan kepada Allah, syukur-syukur orang tuanya masih ada, masih bisa menyampaikan maaf. Bagaimana dengan orang tuanya yang sudah gak ada Pak Ustadz, tapi udah keburu dicap anak durhaka nih, supaya diampunin sama Allah gimana? Kan kita juga tahu bahwa ridhonya Allah tergantung bagaimana ridhonya orang tua. Tapi ketika anaknya sudah dicap durhaka, kan berarti ridhonya sudah gak ada tuh Pak Ustadz. Sementara dia pengen menjalani sisa hidup dengan damai, dengan keridhaan Allah, Pak Ustadz. Nah, bagaimana istilahnya ya, caranya buat ngeriset tadi itu Pak Ustadz, supaya kita bisa benar-benar bertobat dan juga tenang menjalani sisa hidup kita nih Pak Ustadz.
1: Iya, ini memang problem di setiap zamannya ya. Artinya dulu pada saat kita kecil tentu berbeda cara orang tua mendidik mengasuh kita dengan kondisi yang berbeda dengan sekarang.
2: Iya.
1: Tapi prinsip yang paling besar dan tidak pernah berubah dan harus itu dilakukan adalah prinsip soal bagaimana orang tua mengenalkan anaknya itu terhadap agama, terhadap Allah. Maka kisah Luqman dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Ini artinya sekondisi darurat apapun, sekondisi separah apapun dunianya, orang tua tetap harus punya prinsip yang jelas terhadap agama. Jangan sampai dia lepas dari agama. Mungkin dalam kondisi tertentu mungkin zamannya berbeda. Nah, zaman berbeda tapi agama tetap tidak berubah. Nah, prinsip agama itu yang jangan sampai dilunturkan, jangan sampai dibuang. Model boleh berbeda, caranya boleh berbeda, tapi prinsip agama tidak boleh berubah. Artinya ketika orang tua mengajarkan anak terkait dengan tauhid, terkait dengan sholat, terkait dengan akhlak, adab dan sebagainya, itu kan prinsip dasar. Caranya boleh berbeda, artinya ya mungkin beda dulu ya, ketika ya boleh dia main, boleh dia bergaul dengan siapapun, boleh dengan cara kesenangannya anak-anak, tapi prinsip ya agama jangan ditinggalkan. Nah, karena kalau ini ditinggalkan bahkan rusak semuanya. Nah, cara boleh berbeda, tapi prinsip jangan dirubah. Nah, itu yang kemudian menjadi patokannya. Jangan didik dengan trauma sebagai orang tua itu. Ya, artinya jangan hal-hal yang dulu kan gampang ya, orang tua ketika tidak cocok dengan anaknya kemudian dia mengecapnya. Nah, itu mungkin kan teknis ya, artinya jangan sampai ini terjadi sama dengan orang tuanya dulu kan gitu. Nah, tapi prinsip bagaimana dia menghormati prinsip agama yang dengan baik, kemudian bagaimana melakukan pergaulan, itu kan tidak boleh berubah. Yang berubah kan teknisnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya tentu orang tua juga tidak boleh ya sembarangan kepada anaknya, bahkan sampai mengatakan sesuatu meskipun dia punya hak ya. Tadi hak dihormati kan punya hak ke orang tua, tapi sebaiknya jangan sampai kemudian mengecam terhadap anaknya, karena ya tadi ketika sudah dicap maka doanya kan dikabulkan oleh Allah. Jadi doanya seorang ibu itu tanpa batas. Kalau ibu sudah mengucapkan sesuatu, bisa jadi itu dikabulkan oleh Allah. Makanya jangan mudah untuk mendoakan hal-hal yang buruk. Karena tadi kuncinya tadi kan ridhullah, ridhul walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tuanya. Artinya kalau orang tuanya ridho terhadap anak-anaknya, Allah kan mengikutinya. Itu artinya dasarnya seorang orang tua itu ya. Oleh karena itu jangan mudah ketika diberikan hak seperti itu, jangan mudah mengatakan hal-hal yang justru merugikan si anaknya itu. Itu dari sisi orang tuanya. Nah, tentu dari sisi anaknya ya, jangan sampai kemudian dia lebih dari apa yang diberikan hak Allah kepada orang tuanya. Jadi kehidupan pasti akan berubah, tapi prinsip jangan sampai ditinggalkan. Gitu.
0: Oke, baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir sekaligus penutup di pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Kira-kira apa pesan kepada orang tua kaitannya dengan cara mendidik anak, juga anak bersikap kepada orang tua supaya tidak termasuk anak yang durhaka gitu Pak Ustadz?
1: Ya Bang Pak, yang dimuliakan Allah. Jadi memang problem atau tantangan ya saat ini ketika mendidik generasi yang baik itu dengan cara ya tentu anak-anak mungkin ya butuh yang namanya dipeluk, didengar, dihargai, dibimbing gitu. Membimbing itu kan memberikan contoh, tidak hanya melarang, memerintah. Orang memerintah itu suatu yang mungkin tidak sekarang tidak sesuai ya. Maka yang paling baik adalah memberikan contoh, membimbing. Kan beda ya antara memerintah dengan membimbing, kan berbeda. Karena kalau memberikan contoh itu otomatis dia memerintahkan. Nah, itu yang kemudian dirubah saja. Nah, artinya jangan hanya hadir sebagai pemberi aturan, tapi hadir juga sebagai tempat pulang dan tempat cerita. Rasulullah adalah manusia paling lembut kepada keluarganya. Pesan penting ya tentu jangan mendidik dengan amarah, jangan membandingkan anak dengan orang lain, jangan melukai hati anak dengan hinaan, jangan sibuk dengan dunia sampai kehilangan anak sendiri, karena sebagian anak tumbuh dewasa membawa luka di rumahnya sendiri. Kan Allah menitipkan anak bukan untuk dilampiaskan emosi, tapi juga dijaga dan dididik. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya jadilah yang menenangkan, yang penuh doa, kemudian menjadi perekat dari semua anak-anaknya. Oleh karena itu, bagi anak-anak tidak ada orang tua yang sempurna. Kadang mereka keras karena lelah, kadang mereka marah karena takut kehilangan, kadang mereka salah karena mereka juga manusia. Tapi jangan lupakan, orang tualah yang dahulu bergadang sampai ia sakit, mencari nafkah dan memikirkan masa depan mereka. Wabil walidain ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua lah. Artinya jangan biasakan membentuk orang tua, meremehkan, berkata kasar, membuat mereka menangis. Karena ridho Allah sangat dekat dengan ridho orang tuanya.
2: Begitu. Baik. Terima kasih Ustaz Nurhain ya untuk waktunya pagi hari ini, dan insya Allah ini menjadi pengingat kita ya, supaya kita yang masih punya orang tua diingatkan lagi untuk memahami bagaimana orang tua juga menunjukkan kasih sayangnya kepada anak, mungkin dengan caranya yang komunikasinya pun juga belum nyambung dengan generasi kita. Setidaknya ketika kita punya kesempatan untuk meminta maaf kepada orang tua atas kesalahan yang mungkin kita tidak sadari kita lakukan menyakiti orang tua, lakukanlah ya, ucapkan permintaan maaf itu dan mohon ridho kepada orang tua, orang tua, supaya juga Allah meridhoi setiap langkah di hidup kita. Terima kasih Ustaz Turkhain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu,
1: Pak Ustaz. Insyaallah, amin amin. Amin amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid di bumi hanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah, Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.

0: Abang Pos, sebanyak 30 lampu penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur sudah kembali menyala setelah sebelumnya padam akibat pencurian komponen listrik pada panel induk. Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur, Benhard Hutajulu, mengatakan perbaikan dilakukan oleh pasukan kuning yang memasang kembali komponen baru pada panel induk yang sebelumnya dicuri. Benhard mengimbau masyarakat supaya ikut menjaga aset penerangan jalan dan fasilitas umum lainnya. Sementara itu, sampai saat ini pelaku pencurian komponen panel induk tersebut belum diketahui. Pelaku tidak hanya mencuri komponen panel, tetapi juga mengambil kabel di bawah panel untuk diambil kawat tembaganya.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Pok, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan penyelenggaraan Denpasar Education Festival 2026 yang mengusung tema EduGreen, dari sekolah sehat wujudkan Denpasar bersih, sejalan dengan upaya pemerintah mengajarkan anak peduli lingkungan. Menurutnya, tema yang diangkat dalam festival ini sangat relevan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya program Presiden Prabowo Subianto terkait gerakan budaya hidup aman, sehat, resik, dan indah. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kota Denpasar atas konsistensinya menggelar festival pendidikan yang dinilai mampu memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Po.
2: Udah bergabung di Kajian Hikmah Pagi, iya. Saatnya jam 6.
1: Iya, sekarang waktunya Kabar Jakarta kita lanjut lagi. Udah dong. Iya.
2: Masih lanjut ternyata ya Bang.
1: Iya, barengan sama Polia
2: dan Bang Arif.
1: Iya, kita berdua orang yang biasa-biasa aja. Gak ngerasa berbuat baik, tapi ternyata banyak orang yang berterima kasih ya.
2: Iya, karena terhibur dengan banyak omongnya kita.
1: Iya betul kata. Bukan apa, bukan kita sombong, enggak. Bukan apa, emang cuman congkak aja.
2: Iya congkak.
1: Iyalah, kalau bukan kita yang mengapresiasi diri sendiri, siapa yang mau mengapresiasi kita?
2: Iya. Emang Abang Po ada.
1: Ada kemarin.
2: Oh berarti secara gak sadar ya, kita ternyata menghibur orang lain.
1: Iya bener.
2: Menemani aktivitas pagi gitu ya Bang. Jadi mereka kagak ngerasa sendiri.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Buat Bu Umi yang bentar lagi mau ulang tahun, barangkali ada rencana butuh badut ulang tahun.
2: Ada ya Bang Arif. Kan?
1: Saya bisa bantu.
2: Sungguh mulia sekali.
1: Timbang modal ini bedak putih ame bibir merah yang tebel doang mah jadi lah.
2: Iya, gitu. Kalau soal wig mah bisa.
1: Bikin dari ijuk juga jadi.
2: Iya,
1: kalau masalah yalah. Perut ini perut buncit enggak usah dipakai bantal, udah jadi.
2: Udah
1: aja. Natural.
2: Natural ya.
1: Itu apa lagi? Membutuh apa? Ayo.
2: Merah-merah pakai lipstik bini juga bisa.
1: Makanya,
2: tuh.
1: Kan? Butuh teman ngobrol 5 jam kita jabanin. Siaran tiap hari 5 jam juga jadi. Ya, ayo. Tinggal dihitung aja per jamnya, rate-nya sekian gitu.
2: Iya. Pasang harga tetap.
1: Iya. Kita makan nyari duit emang.
2: Iya.
1: Supaya duit yang kita dapat bisa buat ngebantu orang lagi.
2: Iya betul.
1: Ada aja alasannya.
2: Gitu. Yang dikasih orang 10%.
1: Oh iya. Kalau zakat 2,5% kita 10%.
2: Iya.
1: Itu komisi kayaknya.
2: Komisi.
1: Tapi emang bener ya Bang Po. Pokoknya buat siapapun yang mau ngasih kita kerjaan, komisi 10% dah itu aja. Kita mah langsung aja dah, gampang. Udah nggak usah ribet-ribet.
2: To the point aja kita mah ya.
1: Iya mau nyuruh kita
2: acara
1: jadi
2: apa
1: MC
2: aja dah.
1: Iya benar. Komisi 10% udah langsung potong di depan dah. Kita mah aman aja dah. Yang penting jadi gitu mah. Sabtu Minggu banyak kosongnya. Daripada kita jalan-jalan mulu sama bini sama anak ngeluarin duit, mendingan jalan-jalan sambil nyari duit.
2: Nyari duit.
1: Nah, itu iya kan. Siapa tahu misalnya siapa tuh Bang Iwan pengen ketoprak. Gado-gadonya di endorse, Bang. Saya kirimin gado-gado, Bang. Ntar di video ini. Siap sih, mah.
2: Yang suka nanam nangka tuh siapa?
1: Bang Gilang noh.
2: Bang Gilang barangkali butuh tuh buat apa namanya mangkas nangka. Ayo bisa tuh.
1: Oh, Bang Gilang dia baik, dia suka ini, suka ngasih-ngasih ke anak yatim piatu.
2: Masya Allah.
1: Baik dia orangnya.
2: Ada.
1: Bener. Kalau nggak baik, kalau nggak baik di rumah sakit pasti.
2: Karena sakit.
1: Iya benar.
2: Pokoknya Bang Po yang punya kerjaan buat kita-kita nih.
1: Pokoknya udah gampangnya gitu
2: jam
1: aja.
2: Jam 10 sampai sore
1: kita tenang. Tenang aja. Ntar abis Jumatan mau ngapain? Terserah gitu.
2: Langsung aja dah gas gitu.
1: Disuruh benerin talang air juga kita mah ayo aja. Tenang aja lah, ayo dah. Udah pokoknya komisi 10% potong di depan.
2: Soal kerjaan Bang Po kagak ada tuh harga teman.
1: Kagak ada. Soal kerjaan kita enggak berteman ya, mohon maaf. Mohon maaf.
2: Kita antara
1: profesional aja.
2: Profesional ya. Klien sama ya inilah
1: pokoknya. Ayah sama teman-teman aja juga gitu. Eh bilang nih, gua ada kerjaan gini nih buat lo 10% ya di depannya gitu. Udah langsung gitu. Atau kalaupun misalnya dibayarnya ntar dia udah tahu 10% ya.
2: Iya,
1: aman gitu.
2: Mau sama-sama. Di muka, mau di belakang, yang penting
1: mau
2: pasti
1: di, mau bayar gitu. Di muka kayak mau di pantat. Oh, yang penting dibayar.
2: Ayo mending dibayar.
1: Iyalah gitu.
2: Ya
1: hari gini sekolah anak makin mahal. Iya kan.
2: Kita mah realistis aja ya Bang.
1: Harga kan? Dolar kemarin udah hampir 18.000. Ya Allah, apa-apa mahal. Bensin
2: sembako
1: juga
2: mahal.
1: Iya, kayak ingat teman Aik kemarin beli bensin sekali ngisi udah 1 juta itu ngisi bensin doang gitu ya Allah.
2: Enggak ngerasa ya. Ngeluarin duit buat bahan bakar.
1: Makanya
2: kagak
1: itu.
2: Ada bahan bakar kagak
1: keluar
2: jalan.
1: Keluar duit cuma buat dibakar doang. Iya kan.
2: Keluar duit
1: tapi iya biarin aja sih dia mau punya duit gitu. Jangan sampai nih orang ya buat beli rokok duitnya ada, giliran buat beli susu anak kagak. Nah
2: iya,
1: itu, jangan,
2: itu udah yang salah.
1: Itu orang tuanya yang kebelenger tuh namanya.
2: Itu pemikiran yang keliru.
1: Bener kan? Ada juga kudu dibalik. Buat susu diada-adain, buat rokok kagak usah. Selama bisa minta ngapain beli?
2: Kalau ada lebih tuh baru beli rokok Bang Boy.
1: Jangan. Jangan ya. Beli buah aja, beli buah.
2: Oh iya, beli buah. Buah. Biar sehat.
1: Iya, pokoknya jangan.
2: Biar baik-baik dah, kagak masuk rumah sakit dah.
1: Mendingin buat yang lain dah, bener Abang Po. Pokoknya yang pagi hari ini kata yang lagi dengerin pagi ini, ya baru gue juga nyalain
2: gitu. Matiin lagi. Apa gue matiin
1: nih? Diomongin sih sama Bang Arif nih, sama Polia nih, salah sendiri. Pagi-pagi lagi udah nyebat aja pagi-pagi tuh olahraga, di sarapan,
2: nyiram tanaman.
1: Ini malah sebat ya. Mau jadi apa hidupnya?
2: Kita pagi-pagi udah nasehatin orang aja nih.
1: Masalahnya ini adalah sebuah bentuk kebaikan kita memberikan nasehat. Bayangin, yang ngerokok satu orang, yang rugi berapa banyak? Istrinya, anaknya, belum lagi tuh asap kalau ke tetangga. Karena yang ngerasain juga sebelnya pok nih. Karena rumahnya di petamburan tuh kan padat banget ya. Kalau kita buka pintu yang kita lihat bukan pemandangan tapi tembok tetangga. Nah ini tetangga depan rumah seringnya tuh dia ngerokok di teras rumahnya dia. Asapnya masuk ke rumah aja kan lewat ventilasi tuh. Itu kan kita yang di dalam rumah aja kecium baunya asap rokok. Nah itu kan berarti dia lagi melakukan dosa jariah tanpa dia sadari.
2: Bener lagi.
1: Biarin aja dosa lo makin banyak. Syukurin gara-gara asap rokok. Jadi ntar kalau dihisap di akhirat ditanya,
2: kalo, ya bisa balik.
1: Iya benar.
2: Biasanya rokok yang dihisap jajan bisa
1: yang
2: balik.
1: Dihisap ntar gitu. Dosa jariahnya gara-gara sering ngerokok di teras rumah, asapnya kemana-mana sampai bikin tetangga sakit.
2: Bikin tetangga
1: sakit. Nah itu nggak sadar kan begitu. Orang ngerokok mah nggak bakalan ada yang sadar.
2: Iya. Benar. Itu adalah sesuatu keburukan yang tidak disadari tetapi merugikan.
1: Benar itu dia. Iya kan? Susah itu.
2: Habitat.
1: Nyuruh orang yang punya kebiasaan buruk ngerokok buat berhenti ngerokok atau enggak ngerokok di sembarang tempat itu sama kayak ngasih tahu orang yang lagi jatuh cinta biar dibilangin lo nggak tahu laki lo begini, lo nggak tahu cewek lo begini, nggak bakalan orang lagi jatuh cinta itu kayak ibarat kata, mohon maaf ya. Ibarat kata nih kalau ada orang yang bilang itu mah tai kucing aja rasanya coklat katanya begitu. Kalau orang lagi jatuh cinta begitu tuh.
2: Iya, apa aja dikatain manis.
1: Iya, gitu, sama ya. Juga orang kalau udah kegilaan sama rokok kalau dikasih tahu tuh susah banget emang benar tuh.
2: Bandel.
1: Iya. Kenapa ya bisa bilang begitu? Karena pertama ayah enggak ngerokok. Ayah juga sebel banget kalau ada orang yang ngerokok sembarang tempat gitu. Yang lagi naik motor lah, lagi bawa mobil lah.
2: Ih, kesel banget tuh Bang kalau lagi di kendaraan tuh kan apalagi ininya dibuang di jalan. Ih,
1: sembarangan
2: ya.
1: Dibuang.
2: Iya, ayah pernah tuh Bang kena ban ayah. Untung ban ayah kagak napa-napa tuh. Ngeri sih.
1: Itu bahaya apapun rokoknya. Ayah pernah nih ingat banget zaman dulu ya. Zaman kita masih sering di lapangan gitu di jalan kalau misalnya ketemu entah supir angkot itu sering banget tuh ayah ketemu di daerah Kampung Melayu tuh dari terminal Kampung Melayu ke arah PGC itu sering banget supir-supirnya pada sambil ngerokok sambil itu kadang kalau mereka yang lagi ngetem nunggu penumpang pas ayah lewat ayah tepok aja dia kan kesel ya marah-marah mau ngejar ayo kejar sini gitu maksudnya dengan dia ngejar kan berarti mobilnya dia jalan berarti kan nggak bikin macet dong. Bener. Gitu ya udah jalan dia. Bagus deh. Gitu.
2: Coba bayangin Abang Po yang ngerokok. Satu hari habis berapa?
1: Iya.
2: Misalkan satu bungkus 30 ribu.

0: sekarang udah 2 jutaan ya, yeah, segram ya. Dia jual ada kira-kira 10 gram. Banyak ya.
1: Lumayan juga ya, 60% ya. 600 ribu.
0: 600 ribu juta. Kan dari 10 gram kan 600 ribu. Jadi 20 juta. Nah itu iya lumayan.
1: Iya kan 60%
0: itu. Akhirnya yang tadinya itu perhiasannya yang 10 gram itu ada 2 macam, kalau gak salah 2 macam perhiasan. Dia bisa beli lagi, dapat 3.
1: Oh gitu.
0: Jadi tuh, 20 juta tuh dia beliin lagi tapi dapat 3
1: gitu. Tuh mau kagak Bang Po itu. Kayak gitu tuh. Investasi emas. Nah, investasi ini penyakit.
0: Bener. Ngapain investasi penyakit? Investasi emas, bener deh. Makanya kayak buat Abang Po yang punya anak nih, anak perempuan terutama ya, gitu ya. Ulang tahunnya beliin emas enggak apa-apa. Maksudnya buat biar kata misalnya anaknya masih, anak saya kan masih SD, Bang. Ya enggak usah dipakai hari-hari, disimpan aja biar dia tahu nih. Nih ulang tahun besok Bapak beliin emas ya. Enggak usah gede-gede dah, 3 gram gitu misalnya ya kan.
1: Simpen dah.
0: Simpen gitu. Tapi jangan dipakai hari-hari ya. Ntar dipakainya kalau misalnya acara-acara aja gitu kan.
1: Hitung-hitung tabungan masa depan
0: iya, juga. Ntar, iya kan? Ntar bisa buat tabungan. Itu ngajarinnya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena dari waktu kecil dulu nih, Po. Ini beneran nih true kenapa story. Tuh? Bini Aye waktu zaman dia kecil dulu waktu SD.
1: Iya.
0: Kalau lagi ngambek. Itu pasti mintanya ke toko emas.
1: Oh gitu. Ngeri juga ya. Ngambek dikit beli emas gitu.
0: Bener.
1: Ini serius.
0: Serius. Ya ini waktu, jadi zaman bini Aye kecil waktu SD lah, zaman SD gitu. Dia tuh kalau lagi ngambek pasti sembuhnya kalau diajak ke toko emas.
1: Oh gitu. Tapi harus beli.
0: Biasanya ya itu 1 gram. Yang penting yang penting
1: beli
0: ada
1: ya,
0: gitu.
1: Entah setengah gram, segram.
0: Segram deh gitu kan, beli 1 gram cincin kan kecil ya. SD kan cincinnya tipis ya. 1 gram juga dapat gitu kan. Udah pulang baru dia sumringnya. Gitu. Tapi habis itu ya itu dipakai habis itu sampai rumah ya udah disimpan ya, disimpan. Ntar pas dia masuk SMP dijual tuh, dijual lumayan tuh uangnya buat keperluan sekolah SMP. Begitu juga dari kelas 1 SMP beli-beli emas, nyicil-nyicil, ntar pas masuk SMA dijual gitu.
1: Oh gitu. Ya itu berarti termasuk salah satu kebiasaan yang gak sengaja juga bertumbuh kebaikan, Bang. Karena kan membantu akhirnya.
0: Betul.
1: Kan membantu kan, sekolah gitu-gitu.
0: Kan kesannya kayak wah iya beli, ngamboknya beli emas lebay banget nih gitu. Tapi ternyata terasa.
1: Terasa
0: ketika
1: gitu.
0: Ketika udah dewasa, akhirnya kebiasaan itu yang sering dilakuin kayak bini aja juga sama sekarang. Jadi kalau ada uang dikit beli emas. Emang yang paling gampang dijual tuh perhiasan ketimbang kayak LM. Kalau LM, LM bisa sih dijual gitu kan, cuman tapi
1: enggak sekencang emas.
0: Enggak semua toko itu mau nerima LM.
1: Betul.
0: Ya kan? Enggak semua toko emas mau nerima LM. Tapi kalau perhiasan hampir semua toko itu pasti mau nerima selama ada suratnya.
1: Betul. Kalau nggak ada surat pun masih bisa yang di itu, Bang, pinggir-pinggiran itu kan.
0: Di daerah Senen tuh banyak tuh.
1: Iya kan.
0: Daerah Senen tuh dulu banyak tuh.
1: Walaupun harganya itu yang penting laku aja udah, soalnya nggak ada suratnya bagaimana kan.
0: Sampai tuh akhirnya kita punya beberapa toko emas langganan yang kita tahu kenapa akhirnya jadi langganan karena dia ngasih harga bagus. Jadi kalau misalnya katakanlah nih di satu area gitu ada beberapa toko emas. Misalnya yang satu ngasih harga 1,4 gitu ya kan. Yang toko yang satu ngasih harga 1,4, sebelahnya ngasih harga 1,5. Nah di toko langganan aja dia biasa tuh bisa ngasih harga 1,8 gitu. Kan lumayan tuh, beda 400 ribu ya kan. Gitu, jadi akhirnya jadi langganan deh. Jadi udah apal tuh dia. Karena biasanya pun emas yang dia beli itu bukan buat dipajang lagi, enggak, tapi buat dilebur.
1: Oh gitu. Itu.
0: Jadi setiap perhiasan yang masuk nih yang dia beli dari orang pasti sama si abangnya
1: dilebur
0: dibuat buat lagi dibikin perhiasan baru gitu tuh. Jadi ngomongin perhiasan. Tapi intinya kita pengen ngomongin soal kebaikan. Itu sesuatu yang sebenarnya
1: enggak disadari,
0: enggak sadar
1: tapi juga ternyata impact-nya atau dampaknya gitu ya terasa saat ya oh ternyata itu baik juga ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Itu dia makanya kayak banyak lah hal-hal yang kayak kita lihat sebenarnya kayak biasa aja sih, sederhana, tapi ternyata banyak bawa manfaat, bukan cuma buat kita aja tapi buat orang lain.
1: Iya
0: gitu.
1: Benar. Kalau Aye ini sih, Bang, Aye kan pas waktu kecil, enggak waktu kecil sih, pokoknya di rumah aja gitu ya. Kalau udah jam 9 malam itu selalu dibilangin sama Bapak Aye itu matiin TV. Itu tuh biar tidur aja sebenarnya. Tapi secara nggak sadar

0: sekarang tuh kayak, oh ternyata itu membantu juga ya, tetangga-tetangga sebelah jadi gak berisi,
1: iya,
0: gitu-gitu kan.
1: Bener.
0: Dan itu ke bawah sampai sekarang bang. Sekarang tuh kan tinggal berjajar tuh, karena di kos ya, berjajar sama teman-teman kos gitu ya. Kalau misalkan mainan HP pun ya, ayah kalau udah jam segitu udah ngecilin otomatis gitu loh. Kayak udah otomatis karena kebiasaan kecilnya
1: takutnya
0: di
1: ganggu orang lain.
0: Itu kan secara gak langsung juga bantu kan. Bener. Orang lain juga kayak ya tidurnya jadi nyaman. Bener. Gitu-gitu.
1: Sama ini juga nih, kayak misalnya berangkat kerja ya, berangkat kerja kan apa pagi banget ya, jam-jamnya orang belum bangun lah.
0: Bangun.
1: Ya karena kan belum subuh tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ayah nyalain motor persis di depan rumah, mm-mm, pasti berisik karena kanan kiri tembok.
0: Betul.
1: Ya kan mantul-mantul nih suaranya. Mm-mm. Itu biasanya begitu ayah keluar rumah, ayah dorong dikit dulu agak jauhan.
0: Oh, kayak
1: baru nyalain motor.
0: Gitu ya.
1: Jalan ayah dorong dulu dikit agak jauhan baru ayah nyalain supaya ya tadi nggak ngeganggu tetangga yang mungkin masih tidur, ya masih butuh istirahat, apalagi kan juga belum subuh kan berangkatnya kan.
0: Iya benar.
1: Itu tuh lagi-lagi tuh kebiasaan-kebiasaan kecil yang
0: ya?
1: Ternyata dirasain juga manfaatnya. Sampai kadang ayah inget banget, sampai suatu hari tetangga itu karena mungkin dia udah terlalu sering dengar suara motor ayah kalau jam 4:30 pagi gitu kan. Sampai sekali waktu pas ayah lagi nggak berangkat pagi lah gitu ya, lagi ada tugas gitu di luar kota gitu kan, sampai dia apal
0: tumbenan
1: gitu
0: ya,
1: tumbenan nih nggak kedengeran dari kemarin motornya katanya. Oh iya Bu Haji, saya lagi ada tugas di luar kota. Oh pantesan, biasanya subuh-subuh. Jadi kayak ternyata si Bu Haji ini ngerasa kayak dia tuh terbantu dengan suara motor ayah. Jadi
0: oh,
1: dia
0: gitu,
1: tuh bangun gitu waktunya mau subuh gitu.
0: Iya
1: ternyata suara yang ayah pikir kayak kita kan takut ngeganggu tetangga,
0: ngeganggu, ya.
1: Tapi justru dia malah senang kalau dia dengar suara motor ayah, berarti dia kebangun tuh. Oh, berarti udah mau subuh nih. Gitu ternyata.
0: Gitu.
1: Itu baru tahu gak tuh
0: sadar,
1: ayah itu.
0: Sadar ya.
1: Enggak
0: sadar, tapi ternyata baik juga nih jariah juga nih gitu ya.
1: karena emang ayah nyalain motor pasti di depan rumah dia yang emang agak lega ya jalanannya gitu ya. Agak lega jalannya, enggak yang sempit banget gitu. Kalau depan rumah ayah kan sempit banget. Jadi berisik lah gitu kan.
0: Itu ternyata jadi alarm,
1: jadi alarm
0: manual,
1: dia gitu. Kira-kira jam 4:20 atau jam 4:25 tuh ayo berangkat kan biasanya kan. Itu tuh suara motor. Iya, pantesan dari kemarin saya enggak dengar suaranya. Bang Arif katanya gitu. Suara motornya Bang Arif. Iya Bu Haji, saya lagi ada tugas gitu. Itu tuh ternyata ya bermanfaat pada sesederhana. Iya, suara motor kita doang padahal gitu.
0: Sadar iya, ketika dibilang
1: iya,
0: gitu kan.
1: Oh iya ternyata
0: gitu
1: ya, alhamdulillah. Iya deh Waji.
0: Iya deh.
1: Itu ternyata. Nah, kita pengen tanya nih sama Abang Po ya. Kalau Abang Po mungkin juga ada enggak sih kebaikan yang kita lakuin buat nolong orang yang sebenarnya kita enggak sadar kalau apa yang kita lakuin sehari-hari itu bermanfaat ternyata buat orang lain. Gitu enggak sih? Ya, kita pengen tanya sama Abang Po ya. Di WhatsApp 0812-1124928
0: atau telepon di 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Langsung dah kita buka line teleponnya 0213504510.
2: Kira-kira kebaikan apa yang Abang Pok gak disadari? Kebaikan kebiasaan nih. Yeah. Kebiasaan yang disadari tapi ternyata ini baik juga buat orang lain nih.
1: Itu dia nih. Ya. Kita tanya nih sama calon Bupati Kerawang nih. Kayak dia kayaknya udah pantas banget nih. Dengan segala macam kebaikan yang dilakukan, dia udah cocok buat jadi Bupati Kerawang nih.
2: Iya, coba kita dengar orasinya ya.
3: Assalamualaikum Bang Ari, Pok Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hasan Asari.
3: Pagi. Ini menarik banget ini topik pagi ini.
2: Iya.
1: Bang. Ntar dulu Bang. Jadi Bang nih kok ada noise-nya nih Bang nih. Abang sambil nyetrum apa gimana sih Bang?
2: Iya, suaranya kok ada kerasa-kerasa gini.
3: Pakai handset apa dibuka dulu handsetnya ya?
2: Buka dulu lah.
1: Oh, beli handsetnya jangan yang 20 ribuan, jelek suaranya.
3: Bang, bagian sekarang.
2: Nah. Bang, kita kasih waktu untuk orasi 1 jam.
1: Iya, silakan. Waduh.
2: Silakan.
4: Jadi saya sepakat Bang Arif, Pok Lia, topik pembahasan ini kita sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat manusia orang lain. Jadi saya mengutip surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi, ya haruzu mimbutunia serobun musalipun alwanukisi paulina sakan keluar dari perutnya lebah beraneka warnanya, padanya ada obat bagi manusia. Luar biasa itu Bang Arif Polia. Insya
1: Allah, tabarakallah.
2: Amin.
4: Jadi begini Bang Arif Polia, saya ada cerita. Ini kan di kebun langka saya, di jalannya itu kan buat off-road mobil ya, kalau Sabtu Minggu ya Bang Arif ya. Kebetulan itu ada lubang yang agak sedikit berlumpur, Polia Bang Arif. Nah, itu di Desa Karanganyar, Karawang Timur ini ada orang tim khusus gitu, kalau ada mobil mater, apalagi mobilnya bagus, dia berduyun-duyun karena harapannya pengen dikasih uang gitu kan. Nah, tapi pada suatu saat saya itu mau jalan keluar mau beli pupuk, ada mobil kol diesel itu nyangkut, nggak bisa keluar sama sekali. Mungkin kalau saya ini didorong 10 orang juga nggak bakalan keluar tuh mobil. Cuman saya ngelihat kasihan juga gitu kan. Cuman tim yang di Karanganyar itu, di Karang Timur, Bang Arif nggak respon. Karena mungkin, mobil truk nggak ada duitnya. Akhirnya saya samperin, Bang, kenapa mobilnya? Gini-gini, dari mana? Habis nganterin barang katanya dari sana gitu, dari Ruko. Nah, akhirnya saya bingung tuh. Udah Pak, nanti saya bantu Pak, ini nggak bakalan bisa Pak. Nah, akhirnya ini kebetulan udah mau lohor nih Bang Arif, si supir itu Pak. Rumah Bapak di mana? Saya nggak punya rumah Pak, di kebun ada pila kayu. Nah, dia kesini tuh Bang Arif mau numpang sholat. Akhirnya saya dikasih ide, wah ini nggak keangkat. Saya panggil yang punya traktor sawah itu. Saya panggil bro, dia sholat di sini. Setelah sholat tuh mobil ditarik kan pakai seling. Nah, terus keangkat tuh. Saya nggak berharap bahwa dia ngasih uang. Nggak ya, kalau misalkan bayar traktor nanti urusan saya. Saya pikiran saya, di hati saya, ini supir harus jadi pelanggan saya gitu, Polia. Maksud pelanggan tuh saya kan bisa refleksi pijat urut, hernia, atau setruk ringan. Nah, harapan saya dia bakal jadi pelanggan saya gitu, Bang Arif. Nah, akhirnya saya nggak diduga tuh, Bang Arif. Saya dikasih 250 ribu. Terus saya tanya dong sama yang punya traktornya, Pak ini berapa? Terserah, saya kasih 100 kan, dia seneng tuh. Nah, akhirnya ditanya dong, saya kenalan sama supir itu, Bapak mau kemana, tinggal di mana? Udah lama tinggal di kebun, udah lama Pak. Saya mau beli pupuk. Oh iya Pak, kebetulan itu saya habis muat pupuk urea. Nah, akhirnya dia sama saya naik ke mobil, disapuin tuh pupuk, lumayan Bang Arif, dapat setengah karung. Terus uangnya 150 bersih. Jadi di situ Allah tidak menunjukkan bahwa kita menolong orang kaya, orang besar gitu. Ternyata orang yang tidak diduga memberi rezeki bahkan lebih besar daripada orang-orang yang kaya mobilnya bagus. Saya pernah ngedorong mobil kaya tuh ya, mobil sedan Bang Arif, dia ngasih aqua doang sama roti. Nah, kira-kira seperti itu Bang Arif.
2: Wah,
4: ya,
2: Insya Allah.
1: Saya pernah juga tuh Bang ngalamin kayak gitu Bang. Gak sengaja gitu ya. Maksudnya lagi di jalan nih, di jalan tol gitu kan. Ada di rest area saya lihat ada bapak-bapak udah lumayan tua lah ya, mungkin umur 60-an tahun gitu. Dia nyetir mobil sendirian di rest area Cibubur nih. Kayaknya mobilnya dia mogok, cuman dia bingung mau minta tolong sama siapa. Akhirnya saya tanya kan, Pak kenapa gitu? Iya nih Mas, mobil saya tiba-tiba mati. Coba Pak dibuka dulu kap mesinnya, kan saya mau ngecek nih, takut ke apa? Mungkin akinya atau apa gitu ya kan.
4: Radiatornya kering gitu.
1: Benar. Udah pas saya cek gitu kan, oh ternyata benar. Jadi kabel akinya tuh agak kendor gitu. Makanya dia starter enggak nyala gitu kan. Udah saya sambungin nih segala macam. Udah saya, Pak coba lagi Pak. Di starter gitu. Pas di starter alhamdulillah nyala tuh bang gitu kan. Wah alhamdulillah nyala mas sudah. Nah pas saya tutup kap mesinnya nih, saya tutup kap mesinnya, terus bapak itu masuk ke mobil ngeluarin tasnya dia tuh dari dashboard gitu kan. Ada duit lumayan bang, ada jadi kayak uang 50 ribuan, cuman kayak kan satu ikat 50 ribuan kan 5 juta ya, kalau nggak 5 juta tuh kan ya kan. Ya kira-kira ya Allah banyak banget duitnya gitu. Saya udah GR aja dikira mau dikasih ke saya nih gitu ya kan. Bang mas makasih ya mas ya, ini buat masnya gitu. Ah pak jangan pak, nggak usah gitu ya kan. Saya nggak enak, nggak enak kan cuma ngebantu gitu doang kok dikasih banyak banget kan saya begitu kan. Udah nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, cuma saya minta tolong mas, apa tadi kayaknya ini belum rapet nih itu kap mesinnya. Udah saya keluar lagi kan kap mesin, pas saya tutup kap mesinnya saya bangun
2: ternyata mimpi bang.
1: Ternyata sih mimpi bang.
2: Udah didengarin serius-serius ya bang Gilang.
1: Ternyata saya bangun bang. Gak jadi dapet duit bang.
2: Mimpi dapet uang segepok. Berarti
1: tahu gitu kan saya gak kencengin tuh tutup kap mesinnya kan. Saya kencengin, jadi saya dapet 5 juta. Saya kencengin tutup kap mesinnya, gak jadi saya bangun. Ah
4: berarti
1: iya bang, nggak jadi saya dapat duit. Ya udah gitu ya, saya ikhlas.
4: Tapi biasanya begitu bang Arif kan, segala sesuatu cita-cita atau impian dari mimpi juga, mudah-mudahan impian bang Arif tercipta gitu, bisa ketemu orang dikasih tiba-tiba 5 juta.
1: Ya, amin,
2: kan,
1: amin,
2: gitu. Amin, amin. Orang baik siapa yang tiba-tiba ngasih uang segepok ya kan? Ya,
4: namanya hidup kita tiada nggak bisa diterka. Bener gak Bang Arif?
1: Betul.
2: Bang Arif betul.
4: 50 ribu. Iya, siapa tahu besok punya uang 5 juta, mungkin ada pertolongan apa dari Allah, karena pertolongan Allah tuh dari atas, dari langit, dari pinggir, dari kanan, kiri, pokoknya bisa aja terjadi. Iya. Kun payakun kayak gitu.
1: Amin, amin,
2: amin, amin, amin, dari seluruh penjuru ya.
4: Betul. Jadi intinya topik ini luar biasa Bang Arif. Ini mengingatkan kita harus berbaik sangka, berbuat tolong-menolong sama orang. Intinya jangan pernah berharap kita diberi sesuatu, nanti juga ada balasannya, namanya baik. Kebaikan nggak bakalan ketukar sama sendal jepit, seperti itu ya Paul.
1: Betul,
4: ya?
2: Betul. Tujuh. Kasih nilai untuk topik hari ini, Pak Gilang.
1: Iya.
2: Berapa nilainya? Topik hari ini berapa nilainya?
4: Wah, nilainya luar biasa karena ini Jumat, saya kasih 1000.
1: Waduh.
2: Itu kalau dirapat A plus plus plus plus tuh.
4: Iya benar, ini topiknya luar biasa nih. Untung di saldo rekening saya kosong, kalau ada saya minta rekening lagi nih.
1: Oke deh, Bang Gilang, makasih ya. Apa?
4: Ini luar biasa Bang Arif. Mudah-mudahan statement terakhir saya, closing statementnya, mudah-mudahan topik pembahasan pagi ini berkah selalu dan bermanfaat buat orang lain, khususnya buat pendengar RRI Prompat, agar selalu baik dan berbagi. Intinya berbagi dan berbuat baik itu menciptakan suasana aman, nyaman, damai, sejahtera untuk kita bersama. Mungkin itu aja berbagi waktu Polia Bang Arif. Mudah-mudahan Bang Arif sehat selalu, lancar rezekinya, panjang umur dan juga Polia, dan tentunya jangan lupa bahagia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila, luar biasa dia.
2: Ini burung beo pun kalah, Bang.
1: Jadi kayak kita lagi laporan mudik dari Karawang ya.
2: Iya, loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Ya Allah.
1: Oke deh, ada siapa lagi nih? Selamat pagi, kabar Jakarta.
5: Pagi, Bang Adi, Polia.
2: Pagi, Bang Adi.
5: Apa kabar?
2: Gini-gini aja.
1: Gini-gini aja, sama kayak kemarin.
5: Mama,
1: enggak salah.
2: Enggak salah. Bahagia dikit karena besok Sabtu. Paling
1: itu dia. Ya, makanya. Kita kalau bisa abis ini mau closing langsung nih, abis Bang Marin ngapain.
5: Mau closing ya? Aduh cepet banget.
1: Kalau bisa. Cuman kan masalahnya enggak bisa. Itu akhirnya jadi kudu lanjut sampai jam 10 nih. Gimana nih Bang nih?
5: Baru open nih mau closing lagi. Aduh sayang banget ya.
1: Aduh gimana ya Bang ya?
2: Gimana ya? Kita pamit Bang Wadi yang lanjutin sampai jam 10
1: apa
2: gimana?
1: Apa Bang Wadi aja yang lanjutin siaran nih?
2: Iya, berbuat baik lah Bang sama kita Bang.
1: Iya Bang.
5: Sayang, saya jauh banget di Pontianak ke Jakarta.
1: Tapi bisa kita Abang siaran nih, Abang ngomong nih sekarang. Nih, line teleponnya enggak kita tutup. Enggak apa-apa dah.
2: Sampai jam 10. Enggak,
1: kita yang nelpon Abang balik dah ke sono dah, enggak jadi Abang enggak kena pulsa gimana?
5: Nah, yang begitu itu saya bisa.
2: Iya gitu Bang. Berbuat baik lah Bang sama kita Bang.
5: Boleh, boleh, saya siap kok.
2: 3 jam mendatang. Penyiarnya siapa? Wardi.
1: Nah, itu.
2: Langsung terkenal sampai seluruh penjuru.
1: Bisa tuh makanya. Gimana bang? Jadiin ya. Ayo dah.
5: Ayo. Tapi operatornya siapa dong? Operatornya siapa?
2: Ya itu. Tenang aja bang.
1: Bisa dia ini.
2: Kita nggak matiin mic abang.
1: Ah, udah aman.
2: Tenang aja. Tinggal abang ngomong aja. Udah kedengeran nih di sana-sono.
1: Emang bener.
5: Kedengerannya. Oh, untung-untung saya latihan.
2: Nah, sekarang latihan. Bang Wardi nanya ada ke abang Pok terkait tema hari ini. Cepetan. Iya.
5: Tema hari ini apa dulu? Tentang kebaikan.
2: Kebaikan. Yang apa ya? Kebiasaan tapi ternyata
1: kecil yang abang sering lakuin.
2: Ternyata itu sebuah kebaikan.
1: Bermanfaat buat orang gitu. Iya. Ternyata abang enggak sadar nih, ternyata pingsan.
5: Yang terjadi nih dilakukan.
1: Enggak sadar.
2: Iya.
5: Semua.
1: Iya.
5: Cocok jadi penyiar apa? Cocok enggak ya?
2: Iya, coba.
1: Cocok banget.
5: Coba nanti aja.
2: Iya.
5: Buat abang apa semua kebiasaan sejak dini yang dilakuin sampai sekarang. Itu kebaikannya apa ya? Silakan telepon ke WA 0812-1124-928. Teleponnya ayah pakai nih yang terus yang teleponnya yang keberapa ya bang? Saya lupa.
2: Bener loh.
1: Ya, bener loh.
2: Mantep Bang Wardi nih apa-apa nomor telepon kita.
1: Coba tolong nih teman-teman RRI Pro 4 Pontianak nih Bang Wardi di hire jadi penyiar ya.
2: Barangkali bisa direkrut.
1: Bisa lah ya minimal magang 3 bulan gak apa-apa dah. Iya
2: iya udah mantep banget. Bang Wardi.
5: Ya.
2: Iya, kalau Bang Wardi sendiri apa kebiasaan yang secara enggak sadar ternyata bermanfaat buat orang lain?
5: Kalau saya kok kuliah tadi kan nyalakan TV sampai jam 9 malam. Kalau saya di musik waktu karaokean sama jam 9 malam harus udah ini selesai juga. Itu paling molor jam 9.15, itu pun paling molor biasanya kok bang.
2: Gitu. Terus?
1: Terus udah.
2: Udah.
5: Tadi kok malam minggu sampai jam 9.30 biasanya.
1: Beda 15 menit doang, iya, oke. Okay.
2: Iya, terus?
5: Soalnya tetangga sini hobi karaoke juga dengan saya.
1: Oh, tetangganya hobi karaokean sama kayak Bang Wardi. Gitu. Pada sedang begadang jadinya ya.
5: Jadi masih yang awal-awal dong, bang. Masih mau karaokean kita katanya.
1: Oh gitu.
5: Jam lagi deh katanya. Oh,
1: jangan cepat-cepat dimatiin deh bang. Sejam lagi nambah duit lah.
2: Selagu dah.
1: Iya. Selagu ini dah 10.000 satu lagu deh gitu.
5: Lagu. Karena pakai duit cuma kotanya masing-masing ke saya bang. Saya kan nggak ada kota.
1: Oh gitu. Jadi gara-gara itu akhirnya jadinya udahlah buat besok lagi aja gitu.
5: Nggak tahu deh
2: lagi mana
1: ya udah ya, deh kalau gitu. Jadi gitu aja berarti ya Bang Wardi ya
5: aja sih nggak ada yang lain sih alhamdulillah.
1: Tapi sebenarnya Bang Wardi dengan Bang Wardi suka menyapa orang ya, Bang Wardi suka berpantun itu sebenarnya itu juga ini loh menghibur orang loh, itu bermanfaat loh bang.
2: Iya.
5: Ngetes pantun saya lagi coba.
1: Saya pengen denger mana pantunnya Bang Wardi.
5: Pantunya saya, pantunya begini ya bang ya.
1: Gimana?
5: Tempat Bang Toyib membeli, Bang Toyib di waktu senja.
2: Cakep.
5: Sampainya di waktu pagi.
1: Iya.
5: Buat Pak Arif, buat Bang Arif dengan
1: Bagaimana Polia. Bagaimana ceritanya?
2: Iya.
1: Iya.
5: Buat Bang Arif dengan Polia. Saya doain semoga nanti cepat naik haji.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, terima kasih Bang Wardi buat doanya.
2: Bantu aminkan 40 orang, Bang Pak. Ya
1: tolong 40 orang yang lagi dengerin
2: aminkan.
1: Kalau enggak 40 orang, 42 dah.
2: Iya
1: kan? Jadi kalau yang 2 enggak diijabah masih ada 2 lagi cadangan.
2: Iya, cadangan.
5: Ini hari-hari kan hari Jumat,
1: Iya, makanya.
2: Iya, benar, makanya.
1: Itu dia, benar.
5: Naik haji juga.
1: Kalau bisa kalau udah naik haji jangan turun-turun ya. Naik haji aja.
5: Susah pulangnya.
1: Oke deh Bang Wardi. Makasih Bang Wardi.
5: Ya selalu Bang Arif
1: juga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tungguin komentar Abang Po di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 0213504510.
2: Kaitannya dengan kebiasaan nih yang kagak disadari tapi ternyata bermanfaat buat orang lain.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Ting, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Es degan enak nih kayaknya.
3: Mau dong.
2: Mau es degan?
3: Iya.
2: Nih, dengerin.
3: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
2: Hai, abang, ini es degannya beda bang.
3: Hah?
2: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
3: Oh.
2: Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu bang.
4: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Abang Po, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan kemajuan signifikan yang diraih Jakarta saat ini tidak terlepas dari peran perempuan, baik di level kebijakan maupun penggerak di lapangan. Hal ini disampaikan Pramono saat membuka diskusi interaktif Para Kartini Masa Kini Perempuan Memilih yang diselenggarakan di Balai Kota Jakarta pada Kamis kemarin. Menurutnya, bagi Gen Z, sosok Kartini bukan lagi sekadar simbol sejarah berbaju kebaya, tetapi simbol kemandirian finansial dan kebebasan berekspresi. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov Jakarta dengan PT Transportasi Jakarta tentang penguatan lingkungan kerja inklusif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kerja PT Transportasi Jakarta.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Pak, Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar menegaskan Candi Borobudur tidak hanya menjadi warisan budaya dunia, tetapi juga sumber nilai spiritual yang hidup dan relevan untuk memperkuat karakter dan harmoni masyarakat. Dalam roadshow Lokakarya Borobudur Sambut Waisak di Jakarta pada Rabu lalu, Menak mengatakan Borobudur bukan sekedar bangunan batu yang berdiri kokoh, tetapi sebuah kitab yang dipahat karena setiap reliefnya mengajak kita untuk merenung, melihat ke dalam diri, dan menapaki jalan menuju kebijaksanaan. Ia juga menekankan nilai-nilai yang terkandung dalam Borobudur mencerminkan ajaran universal tentang pengendalian diri, kebijaksanaan, dan keseimbangan hidup yang tetap relevan dalam menghadapi dinamika zaman. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.